0: Ndakuramutsa mara yabuje n'Imana ni Imana we ushakure bose umugisha neza umwana abyara singizwa
1: Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajidusabira kanyabya kuri ubu nige tuzapfira amena
0: Ndakuramutsa mara yabuje n'Imana ni Imana we ushakure bose umugisha na Yesu umwana abyara singizwa
1: Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajidusabira twabanyabya kuri ubu nige tuzapfira amena
0: ndakuramutsa mariya buje n'Imana n'Imana weja

0: ndakuramutsa Mariya bujine mana n'Imana weje abagore bose umugisha neza umwana byarasingizwa
1: Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uratudusabira turanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena
0: ndakuramutsa Mariya bujine mana n'Imana.